Girola FM, eunta saspik puntu bost. Girola Irratia FM, eunta saspik puntu bost. Girola Irratia FM, eunta saspik puntu bost. FM eunta saspi puntu bost. Eunta saspi puntu bost.